Tak sengsrangai nam gel tashi tang sevang nur pungis ki pulkani sungur sanajat kasata zilas palsin tang thapagune pulkani gurma sanajat.

kasatha rafu chakkar flemilo shalendra singh tang kanchan niskane isanachat lur somkan gulshan bavra yang lo yang sekan kalyanji ananji

Dal sengishirai potpe dekrim kangri nurbu sanatats. Dekrim pulkan gu ninpin setan yang doltang tsevang gyalsan yang dekrimi kodik zatka ninpin lobsang nam gyal. Ngaji akash vani lene shwinjik tangin. Tsani chutsot shchu songstok. Ena botang yampo ngaji diringi dekrim ngispa bothun. Dekrim tangpe pia thores ngadu chutsot dondang skarmangi shursaika yang jalin. Tete chokpa ngaji gongspa salajat jule jay hind.